0: Tindere handava vi baci.
1: Bila bawa hawa setunai bina dipahai. Api lagi gindra handai bawa ada anti mau paya. Me paya tak putar. Call kalau WhatsApp ke chat ke dah bila sing duak dedicate kerana.